Reka tuve nga muri Tanzania na babwiye ati dukubitire hajya anye mu ntara ya Burunga ni hajya anye muri paroisse ya Mabanda muri chorale les amis du Christ mu karimbo kabo ati umukate w'ubuzima kabandanye kabagwa neza badukurike bari ngai kibago namwe mese mane mugira ibevyi niko kwibagira bari ngai onyimanyovu reka nabari ngai kasuru namwe mese mane mugira umugoro bamwiza ndabibuse yuko ko bari ngaho mu gihugu kibanye cha Tanzania bageze igice isaha zitanu zirenga 15:50 mugenga anye mu Burundi ku mugwa mukuru butunzi ntajya igitega ku mugwa mukuru wa politiki tugeze igice isaha zine zirenga 15:50 muri